0: Melayu kiwi cikenya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tantuka nuntu kundi itah tanah yubi tak siunya sendawi ini ndak aku nya do ini kungsi itu takwa nukuntu u tak ya cira ko subira wika wiku cira ndak wiku wabatura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itikuk tuntu dikumani disan tu dikumani ya aku sindu rala rala kwa nukuntu rati kundi itiempora iyo kungsi itu tak sikung nya wa asin ni ku nundu nya sana ku ndu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pici tatan tu nya kue ki ku
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.

0: Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya arafanandu nya ndisaga santu nya kaza chinyundu nya bashindu nya yubiyo ndisaga santu nya to inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu tikunti nya yoke nya santuka nundu ta tandu chiraka kura fanandu nya kundu ina yubiba nya ki bibi chi ira raitama ni shi indu ira randu shi indu ge tunto ondo ondo ana kusi chinindu ana kusi ini kundu rarayo kura iyo shindu nyaka keta shiyu shindavi ini nda rati kundi kibichi sharayo ke nya iyo yu nya yubiyo kusi ini kundu kibichi tatantu nya kue kikun
1: siete años haciendo radio. RTG 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: ¡Vámonos!